0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ota hun minarche kuko hun chakap kak atziak, chrech hun el atziak. Rumalchiri chakap kak kuhik ribri, ekuni marisahri de tek. Shogohe mankota hun winak kukolri kak amaha, pak el tak tsum ukolbal. Rumalchiri el tak utsum ukolbal kupok isahri bri. Ktishtahri ri amaha, ekzertahri ri tak tsum ukolbal. Herinak ut. Kolri kak amaha pakak tak tsum ukolbal, echi ekebri, utsri, mankota hun kuban kash.
2: Are tak chitahin kubiakwiri chikech. Huwinak chenim uban tahik pari katbal tih, kekibukok ruk, kumehrib chowachri Jesus, ekubih.
3: Rinumial kateri shkamik, hakohonak utri akap pui, katekuri kasina kuri.
2: Kuwalek ubiri Jesus, Ekuten nabeh ubik, shokhe rie uti khushelab, kikter nabeh ubi riare. Katekuri, hunishakche chikablahu hunapulok tahin kutsak ubikel, chiri hulok, kikip luk riare, ikuchapukok riuchi riretsiak. Rumalche kuchomah pa rechwi.
4: Rukin chapukok riretsiak, kinutsirwa.
2: Kusutir ripi Jesus cherilik riare, ekubir cherech.
1: Muman kemakush numi al. Ari akohonik shat kolobri at.
2: Kategori chishakbi kikoltahri yushok. Ari takchi koponcho rachochri hunachi chenimu bantahik parik atbaltih. Kerilori kebanouri su eriminakche ek ashkobinak. Re Jesus kubih.
1: Chishelulok. Ri aliman kaminakta. Ri are shagwarinak.
2: Kategori kikzeh huachri are. Ari takchi ke e setahu biriwinak. Kokbi riare. Kuchapukok riali cheri ukap kategori riare kwalahik. Ekebeu tihol paronohel ritinimit wehun banoh shbantahik ri. Aretakchi kelubiri Jesus chila, kikiter nevehbi ekep mojib, ekiki rakakeh kichi.
5: Chelaku shubik chkechri uk ukohol ri David.
2: Aretakchi kioponchoha, ri mojib kikibukok ruk. Kategori kubihri Jesus chikech.
1: La kish kohonik che kinkowin chrech ubanikweri.
5: Kuch kohonik ahawshel.
2: Kechach rech. Chanim kuchepukokriki wuoch ekubih.
1: Chmantahok ba iwugri ish. Hechasri kohonik.
2: Kategori kuchakripri ki wuoch. Chichanim ri Jesus ki uyahyatehri eare.
1: Chibana che mankota hun kretamahweri.
2: Kategut ri eare aretakchi ke elubik. Kikiau bishik weri paranohel ritinimit. Aretakchi elemna kikmanri eare, kikamulok chrech hunmemachi chechapom rumal ri itzel. Kukiakolok ri itzel, kategori rimem kumahih chawem. Rewinak kakimai wach weri ekikibih.
6: Mankota hun rilomo wach par Israel, hun has wach hacha weri.
2: Kategut ri fariseo kikibih.
7: Rumal de kinimar de itzel, kia ukia kubir de itzel.
2: Re Jesús, kabe paranohel rialak taktinimit, e parinim taktinimit. Ketejon patakri kolbal chabal, kuya wishikri utzalak kakrtir, rechri ahawibal, e kukunahro nohel takyabil, e ranohel koshom. Are takchi keriloche ke mululikri winak, ke lukush chikech. Rumalche ke mayowik, e kosinak, e hechachir che mankota kahyuk. Chanim kubir chikechri eutihoshalab.
1: Kosi balah anarinaptriko, kategori man ekitare achakim ekolik. Chitaba tokop chrechri rahau ruleu, arech keutak achakip pari ruleu.
2: Mateo, capítulo 10. Kiosikirri ekablojuj, kuyari kominem chikech pakiwi, ri eitzel tak ushlabal. Arech kikikiakubik, kikikunah ronohel yabin, Eronohel koshom. Rikibi rie kablojuje takonelab areweri. Naberi Simón rikibish Pedro Cherech. Eri rachelala Trish. Ri Santiago ukohol ri Cebedeo. Eri rachelal Juan. Rialip eri Bartolomé. Rimash eri Matei che achtok inel. Ri Santiago ukohol ri Alfeo eri Tadeo.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Chapanapa cheriin, coji chinak aktak nuwokoch.
2: Ri Jesús kubik chrech.
3: Chatkayok, ri atkok ak awokoch, ri akohonik shatukolo.
2: Chakbi kok ak uwokoch riare. Kateriu bichrih riare, enim kril wiri Dios. Konohel ribinak aretak chik kirwe hastakri, nim kir wiri Dios. Lucas capítulo 19. Kok pari Jericó, kash pari Tinamit. Kohuna chi saqueo riubi, hun nim reklen winak, kamalbech kechri ahtok inelpuak, shokuhesi balak inom. Krah krilo hachinri ri Jesús, katek ut makkowintak kumal riwinak, riare inlah nitrakan. Shak inik knabehik, katek uri kak anpuwe hun kanak, arech kril ri Jesús, aretak chik katan chila, aretak chik kopan ri Jesús chila, Kualisari wokoch aksik katekuri kubichrech.
3: Saqueo, aninak chat kahulok, rumal reche kingwache ukamikri, kinkanak kanawuk choha.
2: Aninak kahulok, katekuri ruki kotemal kukulari are parachoch. Aretachi riwinak kikil riare, kikibich.
4: Shekanak kanok parachoch hungahmakunel winak.
2: Katekut, risakeo, takalik kubichrech riahaushel.
5: Ahaushel, ukamikri, kinjana panik ah cheri numepil, chkechri eme baib. Katekori, wek ohun chimuelak ahri hastakrech, kahmul kinsalech chinachech.
2: Ri Jesús kubichrech.
3: Ukamikri, kakoltahwe hari, rumal reche shokunhewe areri hun ukoholri Abraham. Ri ukoholri achi, shpetik, arech areke utsukuh, areke ukolo riwinak isachinak.
2: Riwinak tahenk kitawe hastakri, shokuhe kubih hun tsihobelil, rumal reche nakah kowicheri Jerusalem, katekuri ri eare, kichomacheri rahawi barri Dios, shakbiri kpetik choek kabih, kubih.
3: Hunachichi ukohol hunimu be alwinak, kbek ahun nachtinamit, arech kuk amari reklen arech kushik ahawinel, kiusikih lahuk e upataninel, kuyach kech lahuk anpuak. Kategori kubich kech. Chichakuhwe anpuakri, arech kwachinik chikatek insaleh na ulok. Katek utri e uwinak kachkatik kikna chiriare. Kiktaku bichri riare nik ahachiham arech kikbih. Mankkahtak chiriare kahawinik pakawiri uh. Aretak chik tsaleh ulok rugri rekre na hawinel chi ulok. Ke usik ihri e upataninel chik okukri upuak riare. Arech kretamah horopa rich akoh kech chihuhunal. Kperi nabe, kategori kubih, ahaw shel, rik anpuak shuya lahuk anpuak chik. Sibalah utsri, utsalah pataninel kchachrech. Riat chaban utsru rikubik hasach, chak amari katbalsih pakiwi lahuk tinamit. Kpechik riukab, kategori kubih, rik anapuak ahaw shel shuya hop anpuak chik. Kubih chrech. Shukuheri at, chak amari at balsih pakiwi hop dinamit. Kperi hunchik, kategori kubih, ahaw shel, kolikwe anapuakri, cheshing olopa hunsut. Riin nushibing wip chawech rumal cheri at kaan. Riat, at hunachi che kak amori hastak che manshayatak, kahach uwachri manshatiktak. Kubih chrech, rumal riatsih riin ki man katoksih pawi. Itzel pataninel. Awet amcheri in ingeri, king amri hastakche man shinyatah. Kategori king hachanik hawi rimashinitikon tawi. Shahekuri, hasche man shayatari nupuak pari hak ol balpuak. Arech arechi king salihu lokri in king amari ral. Kategori kubich kechri kochila. Chi mahari anpuak chrech. Chi achrech li hunche kochila huk anpuak ruk. Ahaushel. Kechachrech, riarek ochi lahuk anpuakruk. Kimbichiwech, areri hun winarche kohastakruk, kiatahnachrech. Kateguri, rihun winarche mankotak oruk, shokohek tokishnachrech rikoruk. Kateguri, rienukulel riin, rivinarche manshkartah, arech inrikinah.